0: temenin kamu ya di Suara Seru sampai dengan jam 9 pagi. Dan juga selain kamu bisa dengerin di frekuensi 95,1 FM, bisa juga kamu streaming ya di isuaranetwork.com/livestreaming. Jadi bisa kamu dengerin kapanpun dan juga dimanapun ya, entah di kantor, di komputer kantor maksudnya, ataupun juga di sambil mobile kemana ya, semuanya bisa dengerin Iswara sekali lagi dimanapun dan juga kapanpun ya. Tapi sahabat suara, adakah pagi ini yang tiba-tiba bete ya? Adakah pagi ini tiba-tiba kesel banget ya, yang gak tahu kenapa? Mungkin nih sahabat suara, kalau misalnya ada orang terdekat kamu yang kayaknya pagi-pagi udah bawaannya pengen marah-marah atau lihat statusnya kesel banget, bisa jadi tim favorit dia di Piala Dunia 2026 gugur nih sahabat suara ya. Jadi ceritanya begini ya, jadi pas tadi aku mau sarapan, operator Suara nih sahabat suara, Bang Nanci, gak tahu kenapa kayak kesel aja dia, teriak-teriak segala macem, that's why gitu kan, segala macem. Ternyata setelah diselidiki, ternyata tim favorit dia Jerman kalah sama Paraguay ya, lewat adu penalti. Astaga, sampai apa namanya Bang Nanci bilangin kiper Jerman udah bagus banget, pemain Jerman yang lain pada on ya. Nendangnya kemana pas penalti segala macam. Astaga. Karena kan emang sekarang Piala Dunia 2026 kan sudah masuk fase 32 besar ya sahabat suara, yang menuju ke 16 besar gitu kan ya. Dan memang gak dipungkiri Jerman menjadi salah satu tim favorit atau tim yang diunggulkan ya. Kecewa banget semua Bang Nanci, kecewa banget dia sahabat suara ya. Untung dia gak jadi beli jersey Jerman ya. Orang udah kalah ya kan, gimana ngapain mau dibeli gitu ya sahabat suara. Nah, kira-kira tim favorit kamu di Piala Dunia 2026 ini sejauh mana nih sahabat suara? Jujur aku bukan gak terlalu ya, emang gak ngingetin banget sih ya untuk Piala Dunia 2026. Tapi kalau aku lihat-lihat sih tetap kayaknya Perancis menjadi unggulan aku nih sahabat suara di Piala Dunia 2026 ini ya. Dan masih banyak lain-lainnya, kalau nggak salah ini juga nanti akan ada apa, Belanda lawan Maroko ya kalau nggak salah sahabat suara ya. Iya. Nah, kira-kira kamu dukung tim nasional mana nih sahabat suara di Piala Dunia 2026 ya? Apakah Argentina? Apakah Portugal? Ataukah negara mana gitu sahabat suara ya? Iya. Yang pasti emang seru sih ya. Kita akan tunggu kira-kira siapa yang bakal maju ke babak selanjutnya ya untuk Piala Dunia FIFA 2026. Walaupun emang nggak dipungkiri banyak banget kejutan-kejutan gitu sahabat suara ya. Kayak ada Brazil juga menang ya 2-1 lawan Jepang gitu kan. Dan ya semoga tim yang kamu unggulkan bisa maju ke babak berikutnya. Kalaupun nggak lagi yang kamu unggulkan nggak lolos, ya udah nggak apa-apa sahabat suara, mau diapain lagi gitu kan ya. Walaupun emang nggak dipungkiri kecewa, apalagi kalau kamu yang udah beli jersinya udah benar-benar mati-matian ya buat dukung timnas itu ya. nggak apa-apa, nanti tetap kok timnas yang kamu unggulkan di Piala Dunia 2026 bisa aja tetap juara ya. Tapi kalau kamu mainnya di game, buat aja turnamen PS ya. Nah, pilih aja tuh ya timnas favorit kamu ya, pasti juara nanti ya kalau kamu main sendiri.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

Di Suara Palembang, Suara Warga Indonesia, sahabat suara, kamu lagi dengerin aku, Okan Ngembul, siaran di Suara Seru. Sahabat suara, aku cuma pengen semangatin aja kamu ya, yang mau bekerja, walaupun di kondisi now ya, gaji gak naik, kerjaan makin banyak, harga kebutuhan pada naik. Belum lagi ngelihat berita-berita di Instagram bikin emosi, ya. Belum lagi ngelihat, ya macam-macam lah sahabat suara yang bikin kita kayaknya makin kesini makin mumet gitu ya sahabat suara ya. Nggak kayak kemarin-kemarin lah gitu ya kurang lebih ya. Nah, jadi semangat sekali lagi bekerjanya, walaupun mungkin gaji nggak naik. Ya, ya kamu luar biasa tetap masih bisa bertahan sampai dengan sekarang ini, walaupun kerjaan kamu makin banyak. Tapi kamu tetap melakukannya, sahabat suara, karena tahu memang di kondisi sekarang mencari pekerjaan juga nggak gampang, ya. Dan buat sahabat suara yang siapa tahu hari ini mau interview, ya alhamdulillah akhirnya sekian banyak kamu melempar lamaran pekerjaan, baik secara offline atau juga online, akhirnya hari ini wawancara, ya. Semoga lancar luncur juga. Yang belum dapat, tetap semangat terus, jangan bosen-bosen lihat media sosial, ya, untuk locker-locker ya. Jangan bosan-bosan untuk buka email terus untuk dikirim ke sana sini juga sahabat suara ya. Nah, jadi memang kenapa aku cuma bisa pengen nyemangatin doang sahabat suara, karena memang itu sih yang sepertinya yang aku cuma bisa lakukan buat kamu gitu ya. Jadi gini ceritanya sahabat suara, kenapa aku tiba-tiba nyemangatin kamu buat tetap semangat mencari uang ya, mencari cuan, entah gede entah kecil. Ya disyukurin aja sahabat suara ya. Jadi gini, kemarin itu aku ceritanya ke bengkel ya. Ke bengkel karena ceritanya kendaraan aku ya itu harus ganti oli. Sebenarnya udah dari kemarin, tapi dari mekaniknya bilang mesin kendaraan aku tuh kayak kering gitu loh sahabat suara, karena emang kemarin aku cukup lama gak servis ya, gak ganti oli juga gitu. Jadi katanya jeda 1 bulan untuk datang lagi buat ganti oli. Ya udah aku datang buat ganti oli lah gitu sahabat suara ya. Jadi datang terus akhirnya ya udah hanya ganti oli, enggak lama sih ya. Cuma nah ini nih yang aku bikin kaget ya. Pas aku lihat harga olinya Rp90.000 sahabat suara. Perasaan aku kemarin nih ya, ini perasaan aku ya sahabat suara. Perasaan kemarin 60 ribuan deh olinya doang tuh ya. Anggap aja include jasa servisnya mungkin 65 atau 70 lah kalau enggak salah seingat aku ya sahabat suara. Ini 90. Oli doang. Ya Allah. Aku pas lihat di karena aku Allah. Aku pas lihat di apa di

0: jasa apa sih namanya, jasa mekaniknya itu 8.000. Mau capek. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Terus aku tuh cuma kayak, aku inget-inget lagi ya. Aduh, perasaan kemarin kayaknya oli 65-an deh ya, 70-an deh. Kalau gak salah sahabat suara. Bahkan di bawah itu ya, seinget aku ya. Hah, 100.000. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gemeter rasa hati sahabat suara ya, astaga astaga. Terus akhirnya ya tapi mau gimana ya sahabat suara, nggak dipungkiri itulah risiko kita dalam berkendara ya, karena mau gimana pun juga mobil motor kita, mereka lah yang menemani perjalanan kita ya nggak sih ya. Jadi memang wajar lah suka nggak suka harus di maintenance ya, walaupun emang mahal karena untuk kenyamanan perjalanan kita dan keselamatan kita juga ya kan. Cuma naiknya signifikan gitu loh ya. Yang aku kemarin lihat-lihat di berita ya, yang harga oli naik, naik beneran. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, dah. Ya gitulah makanya sahabat suara ya. Belum yang lain-lain, minyak aja sekarang udah 40-an, enggak ada lagi di bawah 40-an sahabat suara ya. Astagfirullahaladzim, dan masih banyak lagi. Makanya aku coba bisa nyemangatin sahabat suara aja ya. Semangat ya, cari duit ya. Terutama buat ya siapapun lah yang bekerja. Siang dan waktu, siang malam, enggak kenal waktu, enggak kenal fisik, tetap masih bekerja juga. Dan kalau kamu yang ngerasa bekerja terus, tabungan enggak ada, yang ada darurat terus, dananya kepake terus ya. Atau mungkin kamu ngerasa kayak makin kesini kok makin banyak kebutuhan, gaji gitu-gitu doang. Ya, cuma bisa bersyukur aja sahabat suara ya. Ya, semoga saja dengan rasa bersyukur kita ya, kita tetap down to earth. Dan semoga saja dengan rasa bersyukur yang kita lakukan ya, semoga rezeki kita ini ditambah terus ya. Karena kalau banyak bersyukur kan, insya Allah rezekinya bisa dari mana aja. Walaupun gak bentuk materi ya sahabat suara ya. Walaupun emang gak dipungkiri pengennya materi. Kayak gitu. Jadi kamu semangat ya. Semangat kita. Semangat mencari uang. Mencari uang. Pokoknya sakit cari duit. Ya tetap cari duit. Ya. Walaupun di kantor banyak yang toksik, ingat sahabat suara, tujuan kita adalah mencari uang. Ayo kita bekerja cari uang ya. Walaupun di kantor mening ke kepala, gak apa-apa. Ingat tujuan kita untuk mencari uang. Pokoknya kalau ada sesuatu negatif-negatif, hal yang bikin kamu resah hati ya, mumet pikiran, ingat satu adalah apa? Mencari uang di kondisi sekarang ini sahabat suara ya. Oke.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Didi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih? Pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Iswara.
5: Memainkan musik pilihanmu.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara, apakah kamu adalah salah satu orang yang setiap masuk musim bola ya, itu bisa mendadak jadi seorang coach, komentator, analis, haters, sekaligus peramal skor, walaupun salah melulu ya, ataupun kamu yang si paling anak bola banget lah pokoknya ya. Nah, kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah benar-benar tingkat atas banget ya pengetahuan kamu, pokoknya bah si paling ngerti bola lah ya. Nah, biar gak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Ya sahabat suara, kita udah masuk ke 32 besar ya Piala Dunia FIFA 2026 menuju 16 besar. Nah, pastiin kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi Metalkomsel, udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat, kamu juga bisa mendapatkan free akses ke Maxstream TV. Siap-siap untuk menjadi saksi gol spektakuler tim negara favorit kamu ya di Piala Dunia FIFA 2026. Download aplikasi Maxstream TV sekarang, tentunya dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku Okan Ngemul siaran di Suara Seru. Sahabat Suara, beberapa waktu yang lalu ya, pemerintah Republik Indonesia sempat buat sayembara ya, logo HUT ke-81 tahun Republik Indonesia gitu Sahabat Suara ya. Karena memang biasanya setiap tahun kan selalu dimunculkan tematik-tematik logo ya, untuk menyambut HUT dari Republik Indonesia nih Sahabat Suara, untuk di 17 Agustus 2026 nanti ya. Jadi ini aku baca dari USS Fitch, akhirnya dari sekian banyak kemarin sudah disayembarakan gitu Sahabat Suara. Akhirnya pemerintah Republik Indonesia resmi mengumumkan pemenang sayembara logo HUT ke-81 tahun Republik Indonesia, yang merupakan pilihan langsung rakyat berdasarkan hasil jajak pendapat atau polling yang dibuka oleh Kementerian Sekretariat Negara di 24 sampai 28 Juni 2026 ya. Nah, dari sekian banyak logo resmi ya yang sudah di-share sama Kementerian Sekretariat Negara, akhirnya yang terpilih itu adalah karya dari Fajar Novario ya. Jadi dia ini adalah desainer asal Padang, Sumatera Barat, dan berdasarkan keterangan di situs resmi Istana Presiden, kalau Fajar Novario ini adalah lulusan desain komunikasi visual TDKV Universitas Negeri Padang, sekaligus co-founder Auman Design Bureau dan penggagas Padang Design Area gitu Sobat Suara ya. Dan kalau dari sekali lagi sumber aku baca USS Fitch, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiontoro menyampaikan kalau karya Fajar ini meraih 44,73% suara dari 68.569 suara yang masuk selama 5 hari proses pemungutan suara ya. Dan ternyata partisipasi publik ini nggak hanya datang dari masyarakat Indonesia, tapi juga melibatkan diaspora Indonesia yang berada di berbagai negara gitu Sobat Suara. Nah, maknanya kayak gimana? Aku susah juga lagi kalau mendeskripsikannya. Mungkin Sahabat Suara bisa cari aja di Google ya, logo HUT ke-81 Republik Indonesia versi Fajar Novario ya. Kalau di sini disampaikan, desainnya itu bertema kolektif, sinergi, bertumbuh. Kan biasanya logo-logo HUT Republik Indonesia kan ada maknanya ya Sobat Suara ya. Sekali lagi kalau desain ini bertema kolektif, sinergi, dan bertumbuh. Dan karya Fajar ini berhasil mengungguli 124 desain yang disubmit, termasuk dari yang lainnya juga gitu Sobat Suara ya. Macam-macam. Kalau finalis lainnya ada yang dengan konsep, ada namanya David Wiryawan P. dari Surakarta, konsepnya 8 harapan 1 tujuan. Ada juga Kanda Putra dari Denpasar, konsepnya kemanusiaan yang terhubung. Ada Rizkiawan dari Malang dengan konsep berdaya setara sinergi bersama. Dan juga ada Tiffany Johan dari Batam yang punya konsep demokrasi dan kemandirian gitu Sobat Suara ya. Keren sih ya, ternyata ada makna di balik itu. Jadi berangkat dari prinsip kedaulatan rakyat sebagai pemahaman kalau rakyat merupakan pondasi utama dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan konsep ini lahir dari refleksi keberagaman budaya, bahasa, dan latar belakang yang mampu bersatu dalam tujuan yang sama, membangun Indonesia. Makanya tema dari Fajar Novario Padang ini adalah kolektif, sinergi, dan juga bertumbuh. Selamat buat Fajar Novario ya, karyanya dipakai sebagai logo resmi ke-81 tahun Republik Indonesia untuk di tahun ini ya. Semoga harapannya adalah dengan logo ini, filosofinya atau maknanya semoga benar-benar bisa terwujud di Republik Indonesia kita tercinta ini. Amin.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, aku pengen ajak kamu buat jangan sampai terlewatkan informasi ini ya. Dan informasi ini berkaitan soal promo ya. Jadi pas banget buat kamu yang pengen belanja mencari promo, ini dia informasinya ya. Jadi jangan sampai terlewatkan, ini ada promo harga spesial produk-produk baru di Alfamidi. Di antaranya sekarang udah hadir So Good Sosis German Smoke Cheese dan Korea Gochujang yang masih berlaku promo spesial buy 2 get 2. Dan kamu juga bisa mencoba yang baru dari Ramen Yes. Sekarang udah hadir Ramen Yes mie kuah Hakata Chicken Ramen 88 gram dan juga ada mie goreng Tokyo Chicken Yakitori 84 gram. Dan juga masih berlaku promo buy 2 get 1. Dan selain itu sobat suara, masih berlaku juga nih ada dari Makoko Pants Comfort Fit XXL 22 dengan harga spesial Rp45.900 dari harga Rp56.400. Yang pastinya masih banyak yang lainnya, jadi ayo borong produk-produk baru di Alfamidi. Informasi lebih lengkap kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru ya. Anyway sahabat suara, jadi ini aku pengen ajak kamu untuk selalu hati-hati dan juga waspada ya, terkait dengan apa ya, kondisi sekarang ini yang sepertinya kriminalitas yang cukup blak-blakan ya, bahkan terjadinya di area manapun, bukan cuma di tempat biasa ya, tapi juga di tempat-tempat ramai juga sering terjadi nih sahabat suara ya. Jadi aku sekali lagi pengen ajak kamu untuk selalu hati-hati dan juga waspada ya. Nah maksudnya kayak gimana nih kan, jadi ceritanya sahabat suara, kemarin aku melihat sebuah postingan ya. Tapi ini aku lihatnya di, kayaknya di akun pribadi ya sahabat suara ya. Ini aku lihatnya dari akun Instagram yang punya itu adalah Kifti Ahab namanya sahabat suara. Jadi di mana intinya nih sahabat suara, dia ini kehilangan beberapa barang yang ada di dalam mobilnya dan ini ada di sebuah mall. Tuh. Jadi parkiran mall pun juga tidak menjamin nih sahabat suara untuk safety. Jadi makanya kamu yang lagi dengerin ya, kalau hari ini sekiranya bakal ke tempat-tempat atau berhenti dimanapun, baik itu mall, baik itu non-mall, segala macam, pastiin jangan ada barang-barang berharga di dalam mobil kamu ya. Jadi dibawa, gak apa-apa deh, kalaupun harus ditenteng, kalaupun mungkin bawaan kamu agak banyak ya, yaudah resikonya better daripada harus ditinggalkan, nanti ujung-ujungnya lenyap ya. Kayak gimana cerita nih sobat suara? Jadi ini aku baca ya dari postingan dari Kifti Ahab ini. Jadi katanya kejadian pencurian barang berupa satu unit laptop dan ada iPad di dalam mobil dengan posisi terkunci di sebuah parkiran mall. Intinya gitu sobat suara ya. Tapi ini bukan parkiran sih, malah di sebuah kayak lobby gitu ya. Dengan cara merusak pintu manual mobil, katanya masuk mall itu Sabtu 27 Juni 2026 sore ya, dan kejadian berdasarkan CCTV itu kejadiannya sore juga nih sobat suara. Pelaku berhoodie hitam dan pakai masker biru dan sudah dilaporkan ke pihak kepolisian nih sobat suara, dan juga berkoordinasi dengan semua pihak termasuk manajemen dari mall itu kayak gitu ya. Dan memang ya baik lagi sobat suara, ya ini ya bahkan mall pun juga nggak aman-aman banget gitu loh sobat suara ya. Jadi dia sempat posting posisi parkir mobil, segala macam barang-barang juga yang hilang gitu ya. Kemudian di postingan berikutnya ya dari masih akun yang sama Kifti Ahab, dia sempat ngupdate beberapa kemarin juga sempat ketemu sama pihak manajemen mall, tapi ya belum mendapatkan jawaban yang oke lah gitu sobat suara, intinya begitu ya. Tetapi ini juga sebenarnya diwanti-wanti nih buat mall-mall manapun sebenarnya, agar dari kan di mall tuh kan suka di mall kan ada pihak security-nya juga ya sobat suara, di satpamnya juga ya. Nah mungkin mall-mall mohon digalakkan kembali untuk, alhamdulillah, maaf sahabat suara agak sendawa-sendawa nih ya, mungkin mal-mal digalakan kembali untuk security-nya untuk lebih menjaga kembali nih sahabat suara, karena baik lagi ini soal terkait kenyamanan dan juga keamanan ya. Karena jadinya masa di mall bisa begitu kejadiannya gitu sobat suara ya. Nah itu yang sebenarnya jadinya gak worth it ya. Makanya sekali lagi nih ya, berkali-kali aku ingetin ke kamu, kamu yang akan pergi kemanapun, baik ke mall, non-mall, minimarket, segala macam, pastiin jangan meninggalkan barang berharga apapun ya. Mau itu laptop kek, handphone kek, segala macam kek, kecuali kalau ada orang di dalam mobil ya. Pokoknya jangan ditinggalin, please, jangan ditinggalin sahabat suara. Karena melihat kondisi sekarang kita nggak tahu apakah mungkin dia berkomplotan ya di mall itu misalnya, maksudnya di aktivitas dia di mall itu curan morning di mall itu juga dia ramean atau segala macam, kita nggak tahu. Pokoknya di era sekarang benar-benar sudah nggak aman lagi nih sahabat suara. Jadi makanya sekali lagi ya, yang cuma bisa jaga barang kita sendiri ya apa ya kita sendiri. Makanya dari itu sekali lagi aku ingetin untuk bawa aja barang-barang kamu ya, kalaupun repot ya udah nggak apa-apa, resiko lah gitu sobat suara, daripada hilang, daripada nanti segala macam. Nah, itu makanya kita antisipasi itu, Sobat Suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alphamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone,

0: mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Isora Malema, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang akan melewati Alfamidi, aku sarankan jangan cuma dilewatin doang, tapi mampir juga scan belanja. Dan kenapa di Alfamidi? Karena di Alfamidi sekarang lagi ada promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Jangan sampai terlewatkan. Sekarang udah hadir Sogut Sosis German Smoked Cheese dan Korea Gochujang. Masih berlaku untuk promo spesial Buy 2 Get 2. Dan cobain juga yang baru dari Ramen Yes. Sekarang udah hadir Ramen Yes Mie Kuah Hakata Chicken Ramen 88 gram. Dan Mie Goreng Tokyo Chicken Yakitori 84 gram. Juga masih berlaku promo Buy 2 Get 1. Dan selain itu masih berlaku juga nih dari Makuku Pants Comfort Fit XXL 22. Dengan harga spesial Rp45.900. Dan dari harga Rp56.400. Jadi ayo aku ajak kamu buat borong produk-produk baru di Alfamidi. Informasi lebih lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku akan ngemul siaran di Suara Seru. Ya sahabat suara, kenapa aku sering banget kalau misalnya akhir-akhir siaran selalu bilang banyakin minum air putih ya sahabat suara, selain memang tubuh kita butuh cairan ya, apalagi kalau kita pada dua aktivitas, ditambah cuaca Kota Palembang yang benar-benar panas hot ya. Makanya aku bilang jangan sampai kamu gak minum air putih yang banyak nih sahabat suara ya. Aush, nanti ujung-ujungnya ya. Yes, karena emang cuaca Kota Palembang yang benar-benar akhir-akhir ini terasa lebih panas dari biasanya ya. Benar-benar nyelekit banget ya cuacanya gitu sahabat suara. Jadi kalau aku baca di detik.com, memang sekali lagi ya, cuaca di Kota Palembang akhir-akhir ini terasa lebih panas dari biasanya. Tapi walaupun begitu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memastikan suhu udara Kota Palembang itu masih berada dalam kategori normal ya. Jadi kalau berdasarkan hasil monitor dari BMKG, suhu maksimum di Palembang ya, di Sumatera Selatan secara keseluruhan itu masih berada pada kisaran 32 sampai dengan 34 derajat Celcius. Nah kalau untuk Kota Palembang, kemarin di tanggal 28 Juni 2026 mencapai 33,8 derajat Celcius. Wow, panas ya ternyata ya sebut suara ya. Nah tetapi walaupun suhu masih tergolong normal ya, di kondisi di lapangan memang terasa lebih panas karena sejumlah faktor meteorologi dan iklim yang lagi terjadi gitu ya. Jadi yang pertama di sini dijelaskan ada dominasi angin monsun Australia yang membawa massa udara kering dari timur, dan kondisi ini menghambat pembentukan awan hujan, jadi sinar matahari lebih leluasa untuk mencapai permukaan bumi. Iya sih, kayak gak ada lagi batasan gitu sobat suara ya. Selain itu minimnya tutupan awan juga membuat radiasi matahari diterima secara maksimal. Ya apalagi juga Indonesia juga lagi masuk di fase awal musim kemarau dengan curah hujan yang diprediksi berada di bawah normal gitu sobat suara ya. Dan dihimbau nih buat kita-kita sebagai masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau ini. Yang pertama, kita-kita diminta untuk tidak melakukan pembakaran hutan ataupun lahan karena berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan ya, yang diperkirakan berlangsung sampai dengan Oktober 2026. Ya itu ya sobat suara ya. Jadi bakar sampah juga kalau bisa agak diminimalisir ya sobat suara ya. Kayak gitu. Terus juga kita mengurangi aktivitas di luar ruangan di siang hari. Jangan lupa sahabat suara pakai masker dan pelindung kulit ya, ketika berada aktivitas di luar kayak sunscreen segala macam, pakai hoodie ya, dan memperbanyak konsumsi air mineral juga, air putih untuk mencegah dehidrasi kita sahabat suara ya. Kayak gitu. Iya benar-benar, karena memang sekali lagi apalagi kalau kamu yang sering banget yang beraktivitas di luar ruangan nih sahabat suara ya, itu kan juga kena sinar matahari, makanya aku sering banget bilang untuk jangan lupa pakai sunscreen gitu sobat suara ya. Biar apa? Biar gak mutung tuh kulit kita sobat suara. Atau pakai baju-baju yang panjang, itu boleh juga sih ya. Yang naik motor nih ya, biar gak belang nih antara lengan sama tangan ya. Jangan lupa pakai sarung tangan segala macam gitu sobat suara ya. Dan tadi juga yang penting adalah minum air putih ya yang banyak. Tapi tadi kalau gak penting-penting amat, gak usah keluar ya. Jadi kayak keluar bentar terus langsung balik gitu ya. Karena sebegitu panasnya Kota Palembang nih sahabat suara ya. Kayaknya sekarang kita kalau selama ini kan bawa kipas kecil ya, portable. Itu kan kalau mau konseran doang ya. Kayaknya enggak deh ya. Sekarang era sekarang dengan cuaca kayak gini, kayaknya sehari-hari bawa kipas portable kayaknya gak masalah kali ya. Kemana-mana ke warung bawa kipas portable ya kan, yang dicas segala macam, itu kayaknya seru juga ya sobat suara ya. Karena biar adem aja sepanjang hari.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum Bang Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, udah jam 9 teng, itu artinya aku akan ngumpul selesai siaran buat hari ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa banyak minum air putih, pakai sunscreen, dia akan di luar panas, pakai jaket. Kalau enggak penting-penting aman enggak usah keluar. Kalau ngantuk jangan lupa buat gerakin badan nih sahabat Suara. Jangan terlalu lama natap komputer ya. Dan semoga hari ini semuanya lancar, luncur segala urusan atau segala aktivitasnya ya. Dan jangan lupa nanti jam 11 dengerin nongkrong bareng Isuara Jakarta, bareng Isuara lainnya juga se-Indonesia. Dan boleh follow media sosial Isuara. Dan kalau bisa dengerin Isuara juga melalui live streaming di isuaranetwork.com/livestreaming. Bisa dengerin Isuara manapun ya. Yaudah deh kalau gitu aku pamit ya. Dengerin terus Isuara Palembang, Suara Warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
1: Ku ingin jadi temannya.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan

0: Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: 난 주호진 씨가
4: nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Please, jangan sekarang.
5: Nih, pakai simpati aja.
4: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Jam segini mereka lagi pada ngurusin survei.
7: Oh iya.
6: Siapa yang kira-kira
7: nomor satu masih Spotify lagi nih?
6: Sama hari ini kira-kira jam-jam segini gabut capek ya?
7: Coba.
6: Pak Ganjar.
7: Mukanya kesel ngeliat.
6: Masa mukanya kesel ngeliat lu tadi Bang Bungul. Pak Ganjar Pranowo pasti gabut jam segini nih.
7: Kenapa?
6: Karena kan dia gak ada kerjaan ya emang.
7: Oh iya.
6: Dia kan kalau gak bisa pulang lari kan.
7: Iya betul sih.
6: Dan ternyata jawabannya
7: belum.
6: Jawabannya betul. Jadi buat Fauzi, kamu salah kamu. Wah, Pak Nikola Saputra kok marah-marah. Walaupun belakang sama-sama ada putranya.
7: Iya.
6: Baskara Putra.
7: Baskara Putra. Ya, sorry, bukan Baskara Putra. Daniel Baskara Putra itu.
6: Daniel. Wah, 1-0.
7: 1-0 gue lagi aja.
6: Kiki, selamat kamu dapetin 2 tiket nonton di XX1.
7: Ya.
6: Dan bisa diambil di Gunung Kawi ya.
8: Kedawan.
6: Ya, mau ketemu artis di sana.
8: Iya, tapi kok enggak usah.
9: Apa-apa sekalian cari tumbal kali ya.
8: Kok klenik.
6: Tumbal ini tumbal-tumbal, say.
8: Tumpah, say.

0: Suara seru di Iswara. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Nyari yang seru di pagi hari.
2: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: adalah Sandapi.
1: Ada insomnia tadi Shaden. Dunia belum berakhir seperti sekarang. Kita belum berakhir juga ya, karena belum jam 10.
0: Iya betul sekali. Dua cut lagi kata Bang Buluk.
1: Betul. Gak usah dibocor. Seperti mungkin cuaca panas di Eropa ini belum berakhir karena baru masuk musim summer juga ya.
0: Iya.
1: Jadi di Eropa ini lagi menghadapi salah satu heat wave paling ekstrim nih sahabat suara. Jadi sekitar 20 Juni dari 20 Juni suhu di sejumlah negara bahkan tembus di atas 40 derajat Celcius dan memicu dampak yang jauh lebih besar dari sekedar cuaca panas.
0: Pantesan Prancis gacor banget kemarin sih.
1: Ngaruh.
0: Maat di ini bola.
1: Ngaruh.
0: Oh enggak ya.
1: Nah,
0: lebih
1: dampaknya.
0: Lebih enggak ada. Mungkin mereka lebih berapi-api gitu, Bang.
1: Mungkin ya, itu jadi panas ya.
0: Iya, panasan orangnya.
1: Betul.
0: Tapi kalau ada laporan dari Public Health France, ada 1000 excess deaths atau kematian berlebih, 1000 loh.
1: Gara-gara heat wave ya.
0: Heat wave.
1: Dan mayoritas biasanya korbannya itu adalah lansia karena udah enggak bisa survive lagi dengan keadaan panas tadi gitu ya kan.
0: Di Jerman juga ada, Bang Noh. Panas ekstrim mulai berdampak ke infrastruktur.
1: Wah gokil ya.
0: Ada laporan dari AFP, sungguh tinggi menyebabkan rel kereta meleleh.
1: Dan kereta meleleh?
0: Iya.
1: Padahal besi ya?
0: Digombalin kalau
1: lereng-lereng. Salah itu, bukan gitu.
0: Deformasi, pemuaian. Jadi layanan kereta juga gangguan, transportasi publik gangguan. Ya ada analisis juga dari World Weather Attribution, heatwave kali ini tuh nyaris mustahil tanpa pengaruh perubahan iklim gara-gara aktivitas manusia.
1: Itu global warming.
0: Global warming loh, ya enggak usah pakai plastik.
1: Betul. Yeah.
0: Plastik mulu loh. Kesel banget gua.
1: Jangan sering pulang pergi keluar negeri juga.
0: Kenapa?
1: Itu kan ini juga bahan bakarnya.
0: After.
1: Iya gitu ya kan, apalagi pakai jet pribadi gitu ya kan.
2: Siapa sih?
1: Oh iya.
2: Siapa?
1: Ya orang punya jet
2: orang
1: pribadi.
2: Yang pinjam teman gak?
1: Hah?
2: Gimana?
1: Oh gimana? Temen. Siapa sih itu? Gak tau.
0: Gue pengen tau orangnya.
1: Kita kan lagi cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu cuma satu. Cuaca Handika. Itu kan ekstrim. Tapi nyetan lagu dangdut gak ekstrim.
0: Biasanya tak pakai minyak wangi. Itu
1: lagu. Emang itu ya?
0: Kayaknya itu deh.
1: Gue gak pernah tahu lagu-lagunya.
0: Ah, Candika.

0: Suara-suara warga Indonesia, Benul Rasan Davi.
1: Art Insomnia, seperti lagunya Reza Artamevia, berharap tak berpisah, tapi waktu jualah yang memisahkan kita.
2: Iya, yeah. Lo katanya mau ada MC bang ya?
1: Ada MC, di acara CKL Kargo, jadi buat sahabat suara yang mungkin kerja di sana, dan akan datang ke eventnya di Taman Mini Indonesia Indah sampai nanti sore.
2: Ada siapa aja?
1: Bakal ada karyawan-karyawannya, ada Rusdi, ada Gunawan, ada Zaza.
2: Masa gak ada karyawan emang? Kan di grup seluruh ramein gitu karyawannya kan gitu.
1: Tentu dong, ramein. Lagi kayak tanpa gitu udah rame sih. Nanti ada yang di Beler.
2: Oh.
1: Stand up-nya, terus ada siapa lagi? Ada
2: musik.
1: Musiknya Kangen Band sama The Chanchuters.
2: Lu gak siapa siapa?
1: Gua gak siapa, ada temen gua namanya Michiko.
2: Oh. Udah di event-event lah.
1: Event-event ya?
2: Iya.
1: Event.
2: Butuh customer nih.
0: Pamit dulu ya sahabat suara, kita ketemu besok sama Bang Adit sampai hari Jumat ya.
1: Betul, kita sampai Jumat masih menggantikan Nikita Gina dan juga Kinos yang lagi liburan ke Cipinang.
2: Liburan tuh. Gue ada pantun.
1: Apa tuh?
2: Jalan-jalan sama Bu Ida.
1: Handsome.
2: Dadah.
1: Kok nyambung?
2: Ida kan, dadah.
1: Oh iya, yuk,
2: iya. Coba lu pantun dadah dong, pantun apa gitu yang jorok. Goodbye. Ah santai.
3: Apa-apa. Nah,
2: udah kalau
3: coba
2: langsung dipotong lagi.
1: Coba lu pikir kalau sing emang gak ada yang dengerin. Hari terakhir, hari terakhir.
2: Santai saya.
1: Hari terakhir.
4: Jumat.
2: Santai bang. Dulu gue zaman awal siaran juga gitu.
1: Iya.
2: Subuh dari pagi. Jadi kita pamit dulu sahabat suara, dengerin terus radio.
1: Makasih Uci, Bang Uci.
2: Iya, makasih semuanya di TikTok ya. Ada Uci, ada Be Beautiful and semua. Semuanya kita ketemu besok lagi dari jam 8 jam 7 sampai jam 10 pagi.
1: Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: gila serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir. Far, far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Mengiyuh.
3: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, habis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
0: Oh.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: mana di Bandung?
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Assalamualaikum. Hai hai sahabat suara, Farah Fairuz ya. Seperti biasa hari ini hadir kembali pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
4: Prima donna, kota Jakarta.
3: Selamat berhari Selasa di tengah kondisi cuaca yang cukup cerah kalau dari Jakarta Selatan ya. Akhir bulan banget nih sahabat suara. 30 Juni 2026. Semoga segala macam hal-hal yang harus diberesin di bulan ini bisa benar-benar semua beres ya. Jadi bulan depan udah menyambut hari baru lagi. Satu lagu dari Adikara nih dengan Prima Donna. Udah ngantri di 10 lagu keren, tapi of course ya, untuk mengawali perjumpaan kita biar semangat hari Selasanya. Udah siap belum? Satu lagu dari Nona nih. Lagi di mana-mana banget kan? Di sosial media kamu? Disikat juga di suara ya. So, happy Tuesday everybody. This is Nona, Rollerblade.

That was Drew dengan Radio. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara di Radio. Di suara ya. Dan siang hari ini Farah Fairuz selain nemenin di on air, lagi live TikTok juga di suara.network. Jadi langsung aja kamu ramein ke sana. Saya mau lanjut lagi juga nih spill lagu yang akan sebentar lagi dimainkan. Satu lagu dari Ran dengan Hari Baru. Udah ngantri di 10 lagu keren ya. Sebelum besok kita menyongsong hari baru, bulan baru, ya kan? Pemanasan dengan lagu ini dulu. Dimainkan abis Diva Magnolia dengan Kata-Kata ya. Tetap di Suara barengan sama Farah Fairuz.

beli roti lah ceritanya ke daerah sana. Jadi emang ada yang dituju. Sebelum sampai ke fase-fase beli roti, saya kan parkir dulu dong karena bawa kendaraan. Terus kemudian parkiran penuh, mobil cukup padat gitu parkirannya. Ada nih satu yang kosong. Tapi ternyata di parkiran kosong itu ada beberapa orang yang berdiri. Akhirnya saya buka kaca, ada ibu-ibu lah yang paling depan dekat masuk parkirannya. Terus kayak saya bilang nih, "Bu, saya mau parkir di sini ya." Ibu-ibunya langsung bilang, "Nggak bisa, mobil saya udah mau datang." Baru ini kan fenomena juga lagi rame dari kemarin Sahabat Suara ya. Cuman memang pas banget nih, akhirnya saya pecah telur ketemu sama orang yang ngetekin parkiran mobil pakai badannya gitu loh. Terus habis gitu emosi saya udah mulai terkumpul nih, karena aduh nih ibu apa nggak tahu apa emang angkuh aja gitu kan. Akhirnya saya balas dengan, "Emang boleh gini ya, Bu?" gitu. Kebetulan saya bukan tipikal orang yang suka marah-marah banget gitu loh Sahabat Suara. Jadi bukan yang kayak menggebu-gebu kalau marah. Apa-apa yang mau disampaikan saya pikirin dulu. Walaupun udah gak ketahan nih, keselnya udah sampai lak-lakan gitu ya. Ya udah, akhirnya tuh ibu tetap kekeh di situ. Singkat cerita, ternyata di belakang ada mobil yang baru keluar. Terus dia kayak, "Tuh Kak, ada mobil baru keluar, parkir di situ aja," kata dia. Nah, maksud saya supaya enggak terlalu lama juga, udah keburu enggak mood, akhirnya saya parkirlah di area parkir yang mobilnya baru keluar itu. Si ibu enggak mau pindah, tetap di situ tuh Sahabat Suara ya, dengan segala macam kepercayaannya dia bahwa boleh. Emang ini boleh kok aturannya, kalau saya sih boleh. Baru tahu ya dia gitu, udah ada nyolotnya. Tapi saya masih berusaha untuk meredam amarah saya. Walaupun habis itu saya ngoceh-ngoceh di threads. Ya gitulah ya, sisi hitamnya saya kurang lebih Sahabat Suara. Cuman ngomongin tentang ngetekin parkiran, itu sebenarnya ada aturannya. Nah nanti mau saya bahas nih. Sekarang saya mau lanjut dulu nemenin siangnya kamu dengan satu lagu yang ada di 10 lagu keren. Rhyme Laude, Iqra'.

0: That was Tulus, Teh Hijau, gokil. Diem-diem, senyap-senyap, tau-tau rilis lagu, luar biasa banget. Tulus ya, jadi ini masih hangat sekali lagunya Sahabat Suara karena baru dirilis per hari ini bertajuk Teh Hijau. Ini menandakan comebacknya Tulus setelah vakum dari album terakhirnya yang bertajuk Manusia tuh di 2022. Rilisan terakhirnya Tulus tuh 2022, dan sekarang 2026 nih Teh Hijau. Apakah lagu ini akan menjadi bridging menuju album selanjutnya? Kita nantikan aja ya. Tapi kalau ngomongin tentang arti dari lagu Teh Hijau ini nih, ternyata katanya ini ngebahas tentang merayakan kehampaan. Wah, berat ya. Seperti biasa, Kakak Tulus kalau nulis lagu dalam banget sebenarnya secara makna ya. Tapi disampaikannya bisa sebegitu ringan. Tadi saya kira apa hubungannya ya Teh Hijau ini dengan kehampaan? Apa Teh Hijau Maca tuh ada hubungan dengan kehampaan? Tapi ya namanya juga musisi yang membuat lagu, itu bebas aja mau judulnya apa. Mungkin nanti ada kesempatannya saya ngobrol langsung sama Tulus ya. Tapi sementara Sahabat Suara bisa, kalau mau ngedengerin lagi lagunya tadi, tinggal search aja di semua DSP kesayangan kamu, Teh Hijau by Tulus. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kita masih bakalan bareng-bareng sampai nanti jam 2. Jadi Sahabat Suara jangan kemana-mana ya.
1: Suara warga Indonesia.
2: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
3: Sebentar.
2: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah

0: Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya. 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu.

0: Amin, semoga aku juga nih Merenjola gak diganggu lagi dan gak didatangi lagi sama orang-orang yang pede banget ngetekin parkiran kosong dengan badannya. Semoga gak cuma aku tapi kamu juga sahabat suara dijauhkan dari orang-orang kayak gitu ya. Dan semoga gak kamu menjadi pelakunya. Jadi tadi sempat saya cerita juga sahabat suara, kemarin sore tuh di Senin sore saya berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan yang baru aja buka di daerah Green Lake City, namanya La Vela. Itu lagi rame banget karena emang viral kan. Terus pas lagi mau parkir ada satu yang kosong, tiba-tiba ada ibu-ibu bersama beberapa keluarganya berdiri di parkiran itu. Terus pas saya bilang saya mau parkir di situ, dia bilang gak bisa karena mobilnya dia udah mau datang. Terus pas saya tanya, emang boleh gini ya bu? Terus dia jawab, ya boleh lah, kalau saya sih boleh aja, baru tahu ya, katanya gitu. Cuman gak saya panjangin karena malas banget ribut. Udah gitu sih, ibu juga bibirnya udah geter, mukanya panik juga. Jadi kayak, ya udahlah mungkin ini semoga nextnya bisa jadi evaluasi si ibu gitu. Dan jadi evaluasi saya juga dalam menahan emosi sahabat suara. Tapi saya juga make sure kan, apakah sebenarnya peraturan tidak boleh ngetekin parkiran kosong dengan badan itu tertulis atau sebenarnya seperti apa sih aturannya? Saya udah ketemu nih di ada beberapa artikel gitu ya yang membicarakan tentang ini dan ngasih tahu bahwa fenomena ngetekin parkiran menggunakan badan manusia itu adalah tindakan egois yang sangat tidak etis dan memicu perdebatan. Jadi sejauh ini aturan itu tuh lebih kepada etika gitu ya. Jadi etika publik aja sih, bahwa area parkir umum itu kan menggunakan sistem siapa cepat dia dapat, first come first reserve, first serve gitu kan, buat kendaraan itu terutama. Jadi ya kalau misalkan parkirannya mobil, ya mobil dong yang harusnya udah di situ gitu kan, bukannya badan kita. Karena memang hal-hal seperti ini nih seringkali memicu konflik ya, perdebatan panas antara pengguna kendaraan yang pengen parkir sama orang yang ngetekin tempat parkir itu. Jadi sebenarnya tuh kayak ngerebut hak orang sih jatuhnya sahabat suara. Dan resikonya ini sangat berbahaya juga ya, bisa ketabrak kalau misalkan ada beberapa pengemudi yang gak mau tahu gitu ya. Orang ada orang di situ yang lagi nunggu, bisa aja tuh situasi itu terjadi gitu. Tapi memang sejauh ini aturannya belum ada di undang-undang lalu lintas, nggak ada pasal spesifik yang melarang ini. Jadi lebih kepada tadi tuh etika ya aja sahabat suara. Paling kalau sanksi-sanksinya ya sanksi sosial lah, yang biasanya kalau dari kemarin tuh diviralin kan, bahkan sampai wajah-wajah si orang yang ngetekin parkiran pakai badan ini nggak di blur, jadi orang-orang pada tahu tuh mukanya kayak gimana. Sebenarnya kalau misalkan mau tipikal ngetekin atau mau parkirannya itu bisa di apa ya, diselamatkan gitu ya, nggak diambil sama orang lain, tinggal pakai vale aja gitu. Kalau di parkiran umum ya siapa cepat dia dapat, ya nggak sih sahabat suara. Semoga lah kita dijauhkan dari hal-hal seperti ini, jadi harinya kita bisa bahagia aja, nggak marah-marah.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Art Job 2026 Ars Longa Generatio.

masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: lebih lanjut, kamu bisa cek di social media, Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yuan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram @aeonmall.deltamas.
3: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Mantan Menpora Dito Aryo Tejo kembali diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 karena dinilai mengetahui proses penambahan kuota haji saat ikut rombongan pemerintah ke Arab Saudi. Pemeriksaan ini merupakan yang kedua bagi Dito setelah sebelumnya dimintai keterangan pada Januari lalu, sementara KPK terus mendalami perkara yang telah menetapkan 4 tersangka.
0: Suara Fakta.
2: Jerman mencatat rekor suhu tertinggi sepanjang sejarah sebesar 41,7 derajat Celcius akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa. Panas ekstrim menyebabkan rel trem dan aspal di Leipzig meleleh sehingga sejumlah layanan transportasi dihentikan dan beberapa ruas jalan tol ditutup karena rusak. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih dengerin suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih di nongkrong bareng Farah, sahabat suara ya. Dan masuk ke putaran kedua. Saya ingin mengajak kamu yang mau saling sapa via udara, request lagu atau absensi yang hari ini, buat langsung merapat ke WhatsApp 0816 114 1014.

pesannya, Cih, pesan. Tapi yang pasti ini bukan terakhir kalinya kita akan saling ngobrol via udara, sahabat suara. Karena kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2 ya. Jadi pastiin kamu di sini, temenin aku siaran juga, dan aku akan menemani harinya kamu sampai nanti. Lagu ini dimainkan sebentar lagi abis Raisa dulu, Jatuh Hati.

Menin siangnya kamu ya, dan satu lagu barusan itu diputarkan karena di request sama Dewi gabung dari Semarang, katanya spesial buat seseorang yang tak mungkin kumiliki. Aduh, berat banget deh siang-siang ya. Terus Dewi katanya juga mau kirim salam buat sahabat-sahabat aku yang sekarang lagi ngejar deadline. Semangat ya, kerja keras pasti membuahkan hasil. Harusnya sih gitu, cuman kadang kan ketika hasilnya udah ada kita suka gak ngeh aja bahwa itu tuh harus disyukuri. Ya gak sih? Masih belum sesuai sama ekspektasi kita tuh kadang bisa berdampak kepada rasa thankful-nya kita soal-soal begini-gini nih. Anyway, Dewi, terima kasih ya sudah bergabung siang hari ini. Terus ada juga dari Makassar, Rizky. Halo Farah, katanya mau kirim salam aja buat sahabat suara yang sekarang lagi dengerin. Semoga hari ini kita semua diberkahi dan dilimpahkan banyak rezeki. Amin. Ini mah doa udah pasti diaminin sama semua yang lagi dengerin ya. Ini ekonomi gitu. Kayaknya doa-doa apapun yang pastinya baik gitu ya, terutama untuk kita mendapatkan pundi-pundi, itu udah pasti diamini.

masih di suara bareng sama Farah Fairuz. That was Reza Artemevia dengan pertama satu lagu yang dirilis tahun 1997 ini, di request sama Rudy yang gabung dari Tasikmalaya. Wow, terlihat sekali bahwa Rudy ini berasal dari generasi Alpha ya. Rudy, hai, terima kasih ya udah gabung siang ini.

Lagu requestannya udah diputerin. Rudy juga mau bilang, selamat siaran Farah. Semoga lagunya makin asyik dan Farahnya makin menarik. Wah, keren banget nih. Coba aku punya hadiah, pasti aku langsung kasih deh ke kamu. Harusnya sih kasih-kasih aja ya, gak usah pakai coba-coba gitu ya. Anyway, thank you banget Rudy ya udah gabung siang hari ini. Terus ada juga Fahmi di Bogor yang katanya mau kirim salam. Buat teman-teman aku yang sekarang lagi kerja, lagi dengerin Iswara. Pesannya tetap semangat dan jangan lupa istirahat ya. Kamu kantornya di mana Fahmi? Boleh dong sambil di-mention juga jadi aku bisa sapa. Semoga aja kalau misalkan memang kesapa sekantor jadi makin semangat lagi kerjanya ya kan. Terus ada juga Andri di Purwakarta. Katanya semoga radionya jaya selalu untuk Iswara. Salam buat semua sahabat suara yang lagi ngedengerin siang hari ini. Mau request lagu yang enak aja untuk nemenin siangnya Far. Oke, okay. Ini spesial banget buat kamu yang gabung dari Purwakarta, Andri ya. Satu lagu dari Aditya nih, Juwita, biar makin semangat. Enjoy!

0: Masih bareng sama Farvirus di suara That Was It Gita featuring Hindia. Masih ada Cahaya. Lagu yang judulnya menurut saya relate banget sama keadaan sekarang di Mexico gitu ya. Sepertinya masih ada cahaya untuk kasus-kasus kejahatan di sana. Kenapa cahaya? Karena udah mulai ada orang yang mau ngeberantas satu persatu sahabat suara. Cuman memang caranya dinilai kurang tepat gitu. Karena aksi ini dikenalnya adalah vigilante yang dimana ini main hakim sendiri gitu sahabat suara. Mungkin kamu juga udah baca beritanya ya. Jadi beberapa hari terakhir di Meksiko itu lagi ditemukan orang-orang terduga pelaku pencurian yang dilakban di tiang. Itu kalau kamu ngeliat visualnya sih berasa lagi nonton scene-scene film ya. Cuma memang kalau dilihat dari hal ini, kepolisian setempat justru memperlakukan para pria yang terduga pelaku ini sebagai korban. Dan sekarang lagi memburu gitu ya orang misterius ini nih yang adalah si vigilantinya Batman, dijulukinya Batman di sana. Itu lagi diburu, justru dia dapat predikat sebagai pelaku gitu sahabat suara dengan aksinya ini. Jadi sejauh beritanya muncul, orang ini masih dalam tahap pencarian di sana. Terus dibilang fenomena ini sekaligus menambah daftar aksi main hakim sendiri yang belakangan marak di Meksiko. Ini termasuk juga sekelompok perempuan ya di sana yang mempersenjatai dirinya dengan senapan demi melindungi wilayahnya dari ancaman kartel gitu. Ya sebenarnya mungkin langkah ini diambil karena kalau mereka nunggu keadilan kelamaan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia.

0: Diandra International.
1: Kini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek boardingboarding.com.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: boleh pergi sahabat suara. Auto manja nih siang-siang ya. Mungkin kalau buat Ran ketika ketemu sama pasangan-pasangan toksik yang ketahuan mendua, dia akan mempersilahkan pergi. Kalau Iswara ke kamu, kita masih akan ngasih kesempatan kok. Kalau tiba-tiba sahabat suara mendua gitu, mendengarkan radio yang lain gitu ya, kita kasih kesempatan untuk kamu balik lagi dengerin Iswara. Jadi tenang aja. Anyway, satu lagu dari Ran begitu saja. Baru aja dimainkan pasnya untuk lanjut temenin siangnya sahabat suara. Dan kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2 ya. Kamu jangan kemana-mana, lagu enak udah disiapin buat temenin harinya kamu. So stay tune.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
3: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh. Iya,
4: karena saking kencangnya, gitu, saking kencangnya udah meletet.
3: Baju udah kayak,
4: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kancing. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
5: Tahan.
4: Udah gitu.
3: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
2: Sewa iPhone hanya untuk
3: lebaran ya kan, buat
2: menjelang lebaran, betul.
3: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
2: Berangkat dari situ jadilah topik kita.
3: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi
4: lagi. Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
3: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu safnya.
4: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
3: Oh iya, mesti rapat ya.
4: Tetap iya. Rapat juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
3: Iya.
4: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
5: Iya.
4: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Bapak enggak pakai sempak ya?
1: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Isora Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz, sahabat suara, masih nemenin harinya kamu dan luar biasa banget siang hari ini. Kita sudah kehadiran seorang penyanyi. Hah, ini mah multi talenta banget, gak cuma nyanyi, banyak bakatnya. Tapi by the way, dia baru aja ngerilis sebuah karya secara penuh, di mana ini udah bisa didengarkan sama kamu di seluruh DSP kesayangan kamu, berupa album ya. Yang ini kalau saya sebutin tajuk albumnya pasti berasa banget personalnya, Cerita Penuh Cahaya. Langsung aja lah kita ngobrol bareng sama Naura Ayu. Hai, apa kabar?
2: Baik,
0: Naura,
2: baik.
0: Kita berjumpa kemarin, waktu kemarin kamu sempat juga datang ke Isuara main ngerilis single ya,
2: yeah.
0: Yang adalah bridging menuju ke album, yeah, ini. Tadi aku sempat bilang juga bahwa tajuk album ini, kalau aku secara pribadi ketika baca tajuk ini kayaknya Naura curhat deh. Apakah iya atau enggak?
2: Iya, curhat sih.
0: Oh ya? Oke, pertimbangan pemilihan judul di album ini tuh gimana ceritanya, Naura?
2: Jadi karena aku sudah 8 tahun gak ngeluarin album.
0: Oke.
2: Dan ini adalah album pertama aku setelah beranjak
0: dewasa gitu ya.
2: Setelah beranjak dewasa. Ini tuh isi albumnya itu dari diary aku. Jadi semua cerita-cerita yang ada di lagu-lagu di album ini itu datangnya dari aku. Jadi cukup personal, dan lagu-lagunya aku tulis juga sama Kak Ivan Tangkulung dan Kak Rin-Rin. Jadi pemilihan judulnya pun dia terasa personal, dan sebenarnya gak begitu susah ya, karena mungkin ini sesuatu yang aku rasakan. Jadi aku gak terlalu
0: kesulitan ya,
2: gak kesulitan untuk memilih judul.
0: Oke, Cerita Penuh Cahaya. Berarti dalam perjalanan lagu-lagu yang ada di album ini, kamu ngerasa bahwa semuanya itu punya cahayanya sendiri atau seperti apa?
2: Iya. Karena kan di album ini banyak emotionsnya, ada sedih, marah, bahkan ada questioning tentang diri sendiri. Terus juga ada bersyukur akan hal-hal kecil dan besar, bahagianya juga ada. Jadi ini kayak album yang personal dan harusnya bisa relate dengan banyak orang. Dan ternyata setelah melewati banyak sekali, belum banyak sekali sih, tapi banyaknya perjalanan dan cerita kehidupan aku di umur muda ini, dan masih banyak belajarnya, banyak banget pelajaran dan cahaya yang aku dapat dari cerita hidup aku gitu.
0: Oh wow. Ya mungkin sebenarnya pada saat kamu ngejalanin gak semuanya menyenangkan ya, tapi mungkin POV-nya kamu geser supaya ada cahayanya gitu kan. Wow, luar biasa. Di album ini kabar ada 7 lagu, betul ya?
2: Benar.
0: Dan masing-masing lagu itu apakah saling berkesinambungan secara cerita atau random aja?
2: Sebenarnya dibilang random enggak, tapi dibilang kesinambungan juga
0: enggak ya. Jadi apa yang kamu jalanin aja?
2: Jadi apa yang aku jalanin ya? Dan sebenarnya ini dibalut dengan sesuatu yang bisa relate ke banyak orang. Mungkin event yang terjadi sama aku belum tentu terjadi di orang lain juga. Tapi kita cari aku gimana ya, aku bagi dengan point of view yang lebih luas gitu.
0: Oke, jadi lebih general lagi.
2: Lebih general
0: gitu.
2: Iya.
0: Kemudian tadi kan kamu sempat sounding juga, sempat mention juga bahwa ini tuh dari curhatan kamu. Berarti kan sebenarnya kalau ngomongin curhatan pasti banyak ya. Iya gak sih? Naura ini nulis di buku diary.
2: Aku nulis buku diary.
0: Eventnya pasti banyak banget, segala macam yang kamu hadapi. Pertimbangan kamu puzzling kayaknya ini deh yang mau gue angkat jadi lagu, kayaknya ini gak usah. Itu gimana ceritanya?
2: Karena aku juga suka mendengarkan curhatan teman-teman aku. Dan aku suka ngerasa kayak, oh ternyata aku tuh bisa relate dengan banyak orang tuh di cerita aku yang ini. Oh ternyata ada hal-hal yang kita sama-sama bisa rasain, kita pernah lewatin sama-sama. Dan ternyata aku gak sendiri dalam situasi kayak gini gitu-gitu. Dan aku jadi tahu suatu masalah tuh kecil dan besarnya tuh karena ternyata ada orang yang cara menghadapi sebuah masalah tuh, oh ada yang kalau ngelewatin masalah tuh simple, ada yang jadi kalau ngelewatin masalah tuh
0: jadi ribet.
2: Dan itu tuh karena aku banyak sharing sama teman-teman aku juga. Dan akhirnya aku bisa milih mau cerita yang mana karena banyak sharing sama teman-teman juga. Walaupun aku bukan tipe yang juga gampang cerita sama orang atau curhat secara personal, milih nulis diary aja. Tapi menurut aku mana yang paling personal dan relate dan seharusnya bisa menyentuh hati banyak orang, itu yang aku pilih.
0: Gitu. Apakah dalam proses ini terus kamu diskusi juga sama tim atau mungkin orang tua atau?
2: Aku tidak, untuk orang tua aku sih mereka gak pernah ikut aku workshop,
0: iya
2: mereka tuh cuma tahu hasil akhir aja.
0: Prosesnya enggak ya?
2: Prosesnya itu mereka cuma tahu aku ke studio terus aku nulis lagu dan lain-lain. Makanya di salah satu lagu, di salah satu lagu yang ada di album ini itu ada lagu yang surprise buat mereka. Judulnya Pilih Kalian Lagi, itu aku tulis buat orang tua aku.
0: So sweet.
2: Iya,
0: itu juga berasal dari kamu? Apa dari pengalaman yang udah ada aja?
2: Karena itu sebenarnya karena semakin gede aku ngerasa role sebagai anak pertama agak udah makin berasa gitu kan kak.
0: Bebannya makin berat nih kayaknya.
2: Iya, gitu ya. Terus ngelihat juga aku di umur 21 terus ngelihat adik aku yang cowok umurnya 19 terus ada aku yang cewek nih, anak umurnya 17 terus ada adik aku yang kecil
0: yang
2: lagi
0: kecil,
2: umurnya 4 mau 5 dan itu kan kayak jarak yang di deket jauh terus aku ngerasa kayak kita tuh sebagai anak banyak nuntutnya untuk dimengerti, terus kadang-kadang udah ngelihat kadang-kadang sering clash sama mama papa. Terus kadang-kadang masih orang-orang kan suka ngelihat kayak oh The Ballies kompak banget apa gitu, tapi kita tuh juga ya, sering
0: tanya kayak normal aja sebenarnya,
2: normal aja
0: gitu
2: sebenarnya ya, kayak okay. Banyak juga kok berantemnya, banyak juga debatnya, banyak juga masih harus saling belajar dan coba ngertinya, dan akhirnya lagu itu aku jadiin apa ya, kayak terima kasih sama rasa syukur aku buat mama papa yang tadinya tuh karena lagu itu kan juga doa, jadi aku gak mau dari point of view yang beban dan kayak wah beban anak pertama nih, tapi lebih kayak bersyukur udah dijadikan alasan sama Tuhan untuk jadi anak pertama buat mama papa gitu.
0: Ya Allah, bijak banget sih nih, ini Naura aja luar biasa ya. Mungkin karena perjalanan yang kamu alami tuh gak mudah mungkin ya, karena kan memang kalau ngomongin berkarir, Naura tuh dari usia kecil itu kan
2: 7.
0: Sekarang 21 tahun, itu panjang perjalanannya dan luar biasa. Mungkin dari situ juga akhirnya kebijaksanaan itu muncul gitu ya. Ya itu perlu di apa namanya dihadapi juga, dan akhirnya POV-nya positif, di mana ini semua karyanya bisa dinikmati sama sahabat suara semua ya. Tapi abis ini kita bakal lanjut lagi karena mau lanjut dulu nemenin sama sahabat suara siang hari ini dengan lagu-lagu enak. Jadi jangan kemana-mana ya.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: masih di suara bareng sama Farah Fairuz dan Naura Ayu yang baru saja merilis album di awal Juni kemarin ya. Dan ini albumnya personal banget, ada 7 lagu. Tadi Naura sempat cerita juga bahwa ini dia puzzling dari buku diary. Berarti sampai hari ini masih nulis gak, Nau?
1: Masih.
0: Kamu berarti sampai hari ini masih belum belum membuka diri untuk curhat sama orang.
1: Justru karena dulu aku terlalu membuka diri.
0: Oh gitu.
1: Terus kayaknya dulu tuh aku orangnya tuh agak people pleaser gitu kak.
0: Oh. Dan asal ngerasa, orang seneng aku jalanin deh gitu.
1: Iya. Terus kayaknya seneng. Aku emang seneng berteman juga sih sebenarnya. Mm-hmm. Dan dulu aku ngerasa kayak kalau aku baik sama orang, orang pasti juga baik sama aku.
0: Mm-hmm. Tapi in realita enggak gitu.
1: Realitinya ya, kayaknya enggak. Orang bisa aja punya alasan lain kalau kita baik sama mereka, bisa dimanfaatin atau apa dan lain-lain. Ya. Dan sebenarnya lama-lama aku ngerasa kayak aku gak ada waktu deh untuk nge-please orang. Hmm. Maksudnya lama-lama lebih baik aku kehilangan orang daripada aku kehilangan diri aku sendiri gitu kan.
0: Wow.
1: Jadi ya udah deh, sama aku punya keluarga dan orang yang benar-benar tulus sama aku. Aku gak perlu overshare juga. Hmm. Karena kita gak pernah tahu siapa yang mau sabotase mimpi-mimpi aku juga kan. Ya. Jadi ya udah deh, mending aku tulis diary aja, nggak gampang percaya sama orang.
0: Oke, berarti sebenarnya kamu pernah menghadapi situasi yang bikin kamu benar-benar kecewa ya, sampai akhirnya muncul pemikiran kayak sekarang ini mungkin.
1: Iya.
0: Yang tadi kamu bilang mungkin kamu ekspektasinya kalau kamu baik orang baik ternyata.
1: Iya. Karena kejadiannya tuh kayak berantetan langsung gitu loh kak.
0: Oke.
1: Jadi kayak
0: dalam waktu satu, dekat yang bertubi-tubi gitu.
1: Iya.
0: Ya. Langsung dibukakan lah ya. Maksudnya realita tuh gini loh Nau.
1: Iya,
0: akhirnya
1: bener.
0: Tapi ya kalau gak ada itu mungkin gak ada album ini. Ya gak sih?
1: Iya, iya, iya.
0: Semua ya pasti happen for a reason gitu.
1: Betul.
0: Dan lagu-lagu di albumnya Nau juga diharapkan pasti ya relate sama ya mungkin orang-orang yang terutama seusia kamu gitu. Tapi kalau ngomongin lagi dari 7 track itu yang paling nih gue berat sih nulis ini atau menceritakan hal ini, tapi kayaknya oke nih untuk dimasukin ke dalam album.
1: Kalau ngomongin yang paling berat pas ditulis, kayaknya yang paling berat buat ditulis
0: yang
1: dulu
0: kayak,
1: kok aku kayak
0: ada nggak?
1: Ada sih, kayaknya tak ada tata caranya sih.
0: Oh, itu lebih spesifiknya ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi sebenarnya dua sih kak, kalau nggak apa yang kurang, tak ada tata caranya.
0: Okay.
1: Antara dua itu, kalau tak ada tata caranya itu karena tahun lalu itu kayak ada shifting di diri aku yang dari self-doubt, kayak questioning diri aku sendiri, jadi kayak, udah deh, nggak apa, nggak usah mempertanyakan diri kamu gara-gara orang lain, gitu. Karena aku sadar tahun lalu kalau misalkan, kan tahun lalu aku fokus bener-bener kerja in album ini kan, aku gak yang kayak bener-bener job di mana-mana sampai orang tuh sempat mikir kayak kok kamu udah gak mau nyanyi-nyanyi dan syuting-syuting lagi, orang kira aku gak ngapa-ngapain.
0: Gak beredarnya nih gitu ya,
1: gak kelihatan.
0: Karena kamu lagi fokus beresin album ini. Okay,
1: terus orang jadi, aku jadi punya banyak waktu sama diri aku sendiri juga. Dan aku jadi semakin kenal sama diri aku. Tapi di sisi lain, aku banyak nonton video-video aku kecil. Dan di situ agak nge-trigger aku kayak sebenarnya mungkin setelah aku keinget apa aja yang udah pernah aku lewatin, ada rasa sedih juga gitu kayak harusnya aku bisa ngejaga diri aku lebih baik. Kalau aku ngeliat diri aku pas masih kecil tuh ada rasa guilty juga.
0: Okay.
1: Pas masih kecil tuh ada rasa guilty juga.
0: Okay.
1: Yang mungkin orang

0: masih kecil. Dan pas aku sadarin kayak, why did I let people to judge me that much, dan kok aku so open itu sih, ada nggak ada boundary sama sekali.
1: Itu
0: dari
1: salah
0: kecil.
1: Satu trigger ya,
0: triggernya makanya
1: kamu ngerasa guilty
0: terhadap
1: masa kecil kamu.
0: Dan itu jadi lagu tak ada tata caranya karena tumbuh di judge, tumbuh di public's eyes is not easy. Terus
1: pasti
0: tumbuh dengan versi karena ada judgment dari orang dan ekspektasi orang
1: gitu
0: is also not easy gitu kan. Jadi kadang-kadang suka jadi banyak takutnya, banyak pertanyaannya. Terus tapi kayak ya udahlah, sekarang aku lebih kayak ke I know myself, I know my worth. Jadi ada lagu tak ada tata caranya itu.
1: Oke. Tadi yang satu lagi apa tuh?
0: Apa yang kurang?
1: Apa yang kurang tuh lebih ke apa?
0: Itu
1: sama juga.
0: Sebenarnya itu tuh karena kalau orang dengerin lagunya, mungkin itu kesannya kayak, oh pasti ini lagunya tentang orang yang diselingkuhin dan lain-lain. Tapi sebenarnya lagu itu terlahir dari kejadian di mana aku tuh di betray sama temanku sendiri yang sahabatku sendiri. Yang sebenarnya aku ngerasa kayak aku udah melakukan semuanya untuk kamu loh, dan aku kira kamu tuh tulus banget sama aku. Gitu kayak.
1: Ternyata
0: tipe yang kayak kalau aku ada acara datang pertama pulang terakhir deh kak. Selalu make sure
1: kayak,
0: I'm home safe.
1: Benar gitu, ya. Saudara banget nih harusnya
0: saudara
1: kita.
0: Saudara banget
1: gitu,
0: yang
1: kan?
0: Kayak sahabat tuh kayak, widah kamu you don't have to worry about anything. Kalau kamu lagi nggak ada tempat buat pulang, you can just come over to my house, you can sleep at my house. Udah sampai di titik kayak gitu. Tiba-tiba aku di betray dan aku tahu dari teman aku yang satunya lagi karena ngasih tahu aku, dan itu sakitnya kayak benar-benar kayak lebih sakit daripada apapun, dan
1: itu
0: aku nangis-nangis.
1: Ada banget ya.
0: Ya dan aku itu pertama kalinya aku nangis karena orang tuh benar-benar heartbroken tuh gara-gara itu, dan itu jadinya kayak bikin aku question juga tentang diri aku, dan itu jadinya lagu apa yang kurang. Cuman pas nulis, kok lama-lama kayak kesannya kayak diselingkuhin ya.
1: Bukan gitu sebenarnya, kalau dari POV-nya now.
0: Kalau dari POV aku, tapi lama-lama pas lagi nulis sama Karin dan sama Kak Ivan, kita kayak yaudah deh gak apa, korban perselingkuhan juga banyak gitu. Jadi kayak yaudah deh gak apa-apa.
1: Karena kan memang kalau lagu kan tergantung interpretasi masing-masing dan pengalaman masing-masing kan. Kalau dari POV kamu gitu. Wow, sebenarnya memang dari menjalani hidup ini gitu ya, apalagi terutama now dari kecil udah berada di industri yang ternyata keputusan kamu sendiri, dan itu konsekuensi yang harus kamu hadapi sendiri, tapi at least kan sekarang udah menjadi pribadi yang baru lah ya, itulahnya ya, luar biasa. Dan akhirnya sudah bisa membagikan cerita yang dirasakan itu. Biasanya orang-orang bilang berarti kamu udah melewati fase itu, tapi melihat apa yang udah kamu tulis kemudian rilis sebagai now yang sekarang seperti apa?
0: Aku senang sih aku bisa berdamai dengan itu semua, dan aku bisa menjadikan itu sebuah karya. Karena artinya aku udah heal, hopefully, dan aku berharap album aku ini juga bisa heal banyak orang in the most simplest ways. Karena aku juga suka ada rasa guilty kalau tahu banyak banget orang-orang suka nggak punya tempat untuk curhat dan cerita. Gitu sih, jadi aku berharap album ini bisa menjadi wadah atau sesuatu yang menyembuhkan mereka gitu.
1: Yang bisa menemani mereka di fase-fase sulitnya juga gitu ya. Dan sekali lagi album ini udah bisa kamu akses di seluruh DSP. Sambil juga nanti bentar lagi kita akan lanjut ngobrol barengan sama Naura. Kamu boleh nih sambil cari-cari dulu ya, denger-dengerin satu persatu lagu yang ada di albumnya now. Bentar lagi kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana, stay tune di Iswara.

0: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Kita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek boardingboarding.com.
0: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: Kamu masih di nongkrong bareng Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Virus masih ada di sini bareng sama Naura Ayu yang lagi ngobrolin tentang karya terbarunya Nau, di mana ini personal sekali. Terus kalau dilihat satu-satu gitu ya, masing-masing lagunya tuh kayak ada monolog kayak gitu Nau. Itu konsep itu kamu hadirkan karena kenapa?
1: Karena aku suka banget musikal dan aku memang suka banget musikal dan aku seneng banget kalau di lagu itu bisa bercerita dan bisa menyampaikan sesuatu yang rasanya kayak personal dan orang begitu ngedengerin bisa paham dan merasakan apa yang ingin aku sampaikan.
0: Okay, berarti karena memang kamu suka musikal dan suka benar-benar menceritakan sesuatu dari lagu tersebut gitu ya. Kemudian kalau dari perjalanan membuat karya ini, siapa orang pertama yang Nau kasih dengar lagu yang udah jadi sebelum dirilis?
1: Kayaknya
0: untuk preview atau untuk kayak minta saran gitu?
1: Sebenarnya kalau minta saran sih enggak.
0: Ke papa mama gitu enggak? Ke kayaknya adik-adik enggak?
1: Neona sih.
0: Oh, Neona.
1: Karena dia orangnya cukup objektif.
0: Okay.
1: Dan dia tuh tipe orang yang music taste-nya beda dari aku.
0: Oh iya.
1: Jadi aku justru minta kayak aku penasaran reaksi dia kalau denger music taste yang beda dari aku, kira-kira bisa diterima dia atau enggak gitu. Dia masih denger ya ke Neona. So far dia suka sih, dia suka-suka lagu-lagu aku.
0: Berarti salah satu kalau yang dari lingkup keluarga tuh Neona ya.
1: Neona, terus baru Mama.
0: Okay. Mama gimana? Kalo sebagai udah di industri musik juga gitu kan. Terus anaknya juga nih dengan apa ya, pembawaan baru di usia yang baru juga gitu fasenya.
1: Dia suka sih, tapi kalau komentar dari Mama kayaknya mending nanti dulu gitu loh. Jadi kayak biar aku sendiri aja gitu.
0: Oh, okay. Maksudnya nanti dulu tuh selalu dirilis aja gitu ya.
1: Iya, kayak karena agak akhir-akhir.
0: Biasanya gitu. Karena kenapa suka mempengaruhi perjalanan ya?
1: Enggak mempengaruhi sih, tapi itu kan kalau Mama tuh kalau ada yang bikin dia kayak menurut Mama tuh ini bagus kak, ini tuh bagus. Udah Mama merinding gitu kan. Nanti dia suka. Tapi kalau ada yang buat dia kayak menurut Mama tuh ini tuh harus dikurangin sedikit di ini. Nah aku tuh kayak gitu-gitu kayak.
0: Ntar dulu deh. Jadi
1: gitu.
0: Ntar aja kasih tahu Mama pas udah mateng banget gitu kali ya.
1: Iya kayak agak akhir-akhir aja. Gitu. Oh. Tapi dia percaya sama aku sih. Jadi aku nggak yang kayak gimana-gimana banget.
0: Okay, jadi so far semua aman-aman support system sih nomor satu ya.
1: Iya.
0: Okay, nah kalau misalkan kita ngobrolin tentang kamu kan kemarin sempat ngadain album hearing session ya di 4 Juni itu. Nah itu gimana Nau secara konsep pemilihan tempat juga pertimbangannya seperti apa?
1: Aku suka banget acara yang intimate, terus vibe-nya tuh warm juga dan satu ruangan tuh bisa ngerasain albumnya. Jadi aku gak terlalu suka yang kayak terlalu party gitu. Jadi aku suka yang agak subtle juga. Dan kalau dilihat tuh vibe-nya tuh kayak cukup warm dan cukup intimate. Jadi aku ngundang beberapa teman-teman aku, teman-teman yang ada di industri musik juga, terus beberapa fans aku dan of course my family. Dan itu waktu itu rasa kayak special banget buat aku sih, karena rasanya kayak udah lama gak rilis album, tiba-tiba rilis album dan disambut dengan sangat baik. Terus itu rasanya kayak balik ke titik awal lagi. Terus di ruangan yang sama orang yang benar-benar tulus support aku. Jadi itu kayak fresh new start buat aku. Dan aku langsung percaya kayak gak peduli kamu umur berapa, you can always start again gitu.
0: Okay. Jadi kalau mau berkarya tuh gak pandang usia gitu ya. Apalagi tadi mungkin Naura sempat bilang bahwa ini album baru lagi setelah 8 tahun gak rilis, kemudian di fase hidup yang baru lagi kan. Pasti lebih mature dari sebelumnya. Kalau ngomongin tentang perjalanan sampai hari ini, itu kan bukan hal yang mudah ya Naura. Tadi kamu sempat bilang juga dari kecil, terus kemudian banyak mengalami fase. Apa yang akhirnya kamu bisa jadikan value sebagai pegangan hidup kamu setelah menjalani berbagai macam apa ya, problem di hidup mungkin gitu kan. POV juga tadi kamu geser, jadi gimana ya supaya ini bisa jadi sebuah cahaya di hidup kamu. Ada gak value yang kamu, ini deh gue pegang banget nih sekarang?
1: kayaknya aku harus bersyukur banget kalau ternyata hobi aku bisa menjadi pekerjaan aku juga. Dan pekerjaan aku itu adalah passion aku. Karena aku tahu orang tuh banyak banget yang struggle untuk bisa sayang dan passionate about their job. Karena they're just doing the job for their, you know, what they need and money gitu. Dan aku harus bersyukur kalau ternyata my job is what I love gitu loh. Dan ada passion aku dan hobi aku di situ. Itu satu. Terus kedua, walaupun banyak banget konsekuensi yang harus aku lewatin dan aku jalanin, yang mungkin orang gak akan ngerti juga.
0: Ya karena gak ada di situasi kamu.
1: Gak ada di, they're not in my shoes. Tapi aku yakin aku bisa ngelewatin ini dan Allah tuh percayain ini semua ke aku. Artinya aku bisa ngelewatin juga. Dan tapi aku juga masih punya hope dan dan banyak sekali mimpi yang pengen aku capai. Jadi semoga aku gak akan pernah kehilangan spark ini.
0: Very cute, luar biasa Naura. 21 tahun loh, berarti kamu lahir tahun berapa deh?
1: 2005.
0: Coba, sahabat suara umur berapa tuh tahun 2005 ya? Luar biasa tuh Naura baru lahir ya. Tapi ini kita agak intermezzo sedikit. Ada titipan games dari produser aku ya Nau ya. Ini adalah jawab jujur. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kamu jawab. Harus jujur ya, walaupun kita gak tahu sih nanti Nau jujur apa enggak ya. Tapi kita berharap Nau jujur menjawab ini. Cool. Yang pertama, dari semua lagu yang ada di album kamu, lagu mana yang paling favorit?
1: Untukmu yang kamu belum kutemui.
0: Oh, karena kenapa tuh?
1: Karena itu lagu yang menurut aku vibe-nya tuh bener-bener kayak fairy tale and princess. Dan itu lagu yang bener-bener kayak salah satu lagu yang bentuknya kayak doa banget. Karena itu tuh lagu aku tulis buat jodoh aku yang aku nggak tahu di mana,
0: yang gitu. Belum tahu ya,
1: yang aku belum tahu di mana. Jadi menurut aku itu kayak it's another level of loving someone from afar yang aku juga nggak tahu siapa gitu.
0: Yang belum tahu aja udah dibikin lagu.
1: Belum tahu.
0: Gimana kalau kamu udah ketemu Nau kan? Akan apa kira-kira ya kan? Kita nantikan nanti ya. Oke, selanjutnya, pernah nggak nangis gara-gara lagu sendiri?
1: Pernah.
0: So far, apa lagu apa? Why?
1: Kayak lagu aku pas masih kecil tapi kayak lagu-lagu aku pas masih kecil kayak lagu Selimut itu kan lagu duet aku sama Neona. Itu kan tentang kayak anak-anak kecil berdua adik kakak ngomong kayak udah kita harus sayang-sayangan sekarang, kita harus nikmatin momen ini mumpung kita masih satu selimut karena nanti pas kita udah gede pasti kita pisah.
0: Ya kan? Itu kamu nangis waktu di usia itu apa pas sekarang-sekarang dengerin ulang?
1: Sekarang dan pas usia itu. Aku dulu mau rekaman tuh kayak agak mundur gitu jadwal rekamannya karena aku gak bisa dengerin lagu itu karena aku nangis terus. Padahal aku umurnya masih kayak 7 tahun. Jadi mama papa tuh kayak bingung kayak terus gimana dong kamu pelajarin lagunya kalau kamu dengerin demonya aja kamu nangis terus. Gimana mau pelajarin gitu.
0: Selimut ya.
1: Selimut.
0: Iya. Itu karena mungkin ada sisi emosionalnya ya karena barengan sama Neona. Kalau bisa kirim voice note ke Naura usia 15 tahun, kira-kira kamu mau bilang apa?
1: 15 tahun.
0: Iya. 15. 15? 15 tuh SMP ya?
1: Iya. 15 agak lupa. Iya. Oh, kayaknya 15 tahun in, kayaknya jangan insecure. Terus jangan insecure, jangan fokus sama apa yang orang-orang bilang ke kamu, terus kamu turutin apa kata-kata orang. Pokoknya kalau kamu punya guts untuk bilang enggak, ya bilang aja enggak. Kalau mau bilang iya, bilang iya. Itu sih, kayaknya harusnya lebih percaya sama diri kamu sendiri daripada omongan orang lain gitu.
0: Wow, you wish you could
1: say that,
0: told her ya. Tapi kan kalau nggak melalui itu kan nggak akan balik lagi, nggak akan terjadi seperti yang sekarang ini.
1: Tapi
0: ya,
1: greget aja kak.
0: Masih ada sisi itunya
1: greget
0: ya.
1: Greget banget aja.
0: Karena gitu, semua ekspektasi orang kamu berusaha penuhi dan lain sebagainya. Cool. Tapi kan lihat hari ini, bukti hari ini kan luar biasa. Habis ini kita masih bakal ngobrol lagi bareng sama Naura, sahabat suara, jangan kemana-mana ya.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso.
3: Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
4: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yoan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
3: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
4: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
3: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
4: Untuk informasi lebih lanjut,
3: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
5: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Farah dan Naura. Ih, kita berima banget namanya ya. Iswara, Farah dan Naura. Very cool. Oke, di perilisan karya kali ini pasti kamu berharap banyak sekali aktivasi yang dilakukan. Begitupun pendengarnya Naura. Dalam waktu dekat bisa seru-seruan sama Naura di mana yang bisa diakses sama mereka?
1: Kayaknya showcase aku tanggal 15 Agustus nanti.
0: 15 Agustus, wow, so exciting ya.
1: I know.
0: Kayak, nah nanti seperti apa tuh? Kalau boleh di spill persiapan menuju ke showcase-nya seperti apa sejauh ini?
1: Showcase ini tuh showcase album Cerita Penuh Cahaya. Mm-hmm. Jadi pastinya semua track yang ada di album Cerita Penuh Cahaya itu akan ada. Mm-hmm. Akan aku bawain semua. Dan kalau misalkan buat teman-teman yang dulu pernah nonton konser aku, konser Dongeng 1234, more or less vibe, bukan vibe sih, tapi kayak showcase-nya akan dibuat seserius itu. Jadi it's not just a showcase. Mm-hmm, mm-hmm. Ini bakal aku bikin spesial banget. Mm-hmm. Bakal jadi pertunjukan musikal yang cukup serius.
0: Oh, nanti ini akan musikal outputnya?
1: Iya. Yeah.
0: Wow.
1: Ini bakal jadi pertunjukan live musical showcase. Mm-hmm. Jadi bakal kayak homecoming theatrical gitu. Oh, dan pastinya bakal ada narinya juga. Mm-hmm. Terus ada stage act pastinya. Mm-hmm. Jadi ini gak bakal cuma bakal nyanyi aja dan kalian cuma akan liatin aku nyanyi. No. I'll be doing so much on stage. Okay. Dan ini bakal aku bawain si lagu-lagu di Cerita Penuh Cahaya. Dan mungkin ada beberapa lagu dari lagu-lagu aku yang dulu juga. Jadi jangan lupa dibeli tiketnya.
0: Okay, bisa langsung aja cek detailnya di Instagram Naura. Dan apakah ini akan Naura banget?
1: Yeah, of course.
0: Ini kalau misalkan teman-teman kayak mau tahu Naura kayak mana, datanglah ke sini ya kan, biar makin tahu, oh ini Naura banget di fase yang sekarang ya. 15 Agustus personal. 2026. Oke, sebelum kita berpisah nih, Naura mau menyampaikan apa untuk sahabat suara yang sekarang lagi mendengarkan ataupun juga nonton di YouTube, silahkan.
1: Oke. Jangan lupa dengerin album aku, Cerita Penuh Cahaya. Aku tulis album ini dengan rasa penuh cinta dan juga harapan. Dan semoga album ini punya apa ya, impression yang baik buat semuanya. Dan semoga kalian suka. Jangan lupa beli tiket showcase aku di tanggal 15 Agustus nanti showcase-nya. Bisa kalian beli mulai tanggal 26 Juni. Dan I'll see you guys there.
0: Yay! Semoga sukses.
1: Thank you kakak.
0: Naura, untuk segala macam ini terutama albumnya, terus upcoming project. Amin. Ya kan, pokoknya semoga semua yang kamu jalanin sekarang itu bisa membuat kamu bahagia ya.
1: Amin.
0: Gak ada lagi pressure-pressure itu.
1: Amin.
0: Ya kan. Baik, kalau oke, terima kasih banyak juga buat sahabat suara yang udah menyaksikan obrolan kita pada hari ini. Sampai ketemu di nongkrong bareng berikut ya. Dan pastinya biar makin afdol dong, siang hari ini kita mau Naura nyanyiin satu lagu yang tadi sempat disounding juga bahwa ini adalah lagu yang disukai Naura dari albumnya dia ini gitu ya. Langsung aja deh, please welcome Naura, Tak Ada Tata Caranya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iSuara.id.
2: Gas, genggam hadiah.
3: Buruan yuk, gas ke Alfa Midi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfa Midi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfa Midi sekarang.

0: Malamnya Suara Warga Indonesia. Kiswara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi warga Indonesia. Sahabat Suara, apakah kamu adalah salah satu orang yang setiap masuk musim bola ya, itu bisa mendadak jadi seorang coach, komentator, analis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah melulu ya, ataupun kamu yang si paling anak bola banget lah pokoknya ya. Nah, kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah benar-benar tingkat atas banget ya pengetahuan kamu, pokoknya wah si paling ngerti bola lah ya. Nah, biar gak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Ya sahabat Suara, kita udah masuk ke 32 besar ya Piala Dunia FIFA 2026 menuju 16 besar. Nah, pastiin kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi Metalkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV. Atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat, kamu juga bisa mendapatkan free akses ke Maxstream TV. Siap-siap untuk menjadi saksi gol spektakuler tim negara favorit kamu ya di Piala Dunia FIFA 2026. Download aplikasi Maxstream TV sekarang, tentunya dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hitsnya Suara Warga Indonesia. Kiswara.
1: Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini Dery, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
1: Oh, bentar ya Pak.

0: ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
2: Gas, genggam, hadir seru.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
2: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal 100 ribu rupiah akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Isro mulai memang suara warga Indonesia, sahabat suara, aku pengen ajak kamu buat jangan sampai terlewatkan informasi ini ya, dan informasi ini berkaitan soal promo. Ya, jadi pas banget buat kamu yang pengen belanja mencari promo, ini dia informasinya ya. Jadi jangan sampai terlewatkan, ini ada promo harga spesial produk-produk baru di Alfamidi. Di antaranya sekarang udah hadir So Good Sosis German Smoked Cheese dan Korea Gochujang yang masih berlaku promo spesial Buy 2 Get 2. Dan kamu juga bisa mencoba yang baru dari Ramen Yes. Sekarang udah hadir Ramen Yes Mie Kuah Hakata Chicken Ramen 88 gram, dan juga ada Mie Goreng Tokyo Chicken Yakitori 84 gram. Dan juga masih berlaku promo Buy 2 Get 1. Dan selain itu sobat suara, masih berlaku juga nih, ada dari Makoko Pants Comfort Fit XXL 22 dengan harga spesial Rp45.900 dari harga Rp56.400. Yang pastinya masih banyak yang lainnya, jadi ayo borong produk-produk baru di Alfamidi. Informasi lebih lengkap kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Reza.
2: Isuara, suara warga Indonesia.
0: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
5: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
6: Hadiahnya beneran wonderful.
5: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya 2 Mercedes-Benz GLC 300.
4: Hah? Wonderful banget.

0: suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Kalau memang ya weekend ini lagi pada gak apa-apa, cepetan pada nonton Teach You a Lesson, karena di dalam salah satu episodenya tuh ada tentang judol ya. Walaupun kalau di Korea judol yang punya ya
0: judol
1: judi ya, beda ya okay. Kak, tolong diperhatikan ya Kak, tolong ya Kak, karena Kementerian Komunikasi dan Digital ya Kak mengungkap modus baru ya Kak, promosi judol kini menyerbu lewat kolom komentar ya Kak, akun media sosial ya Kak, peninggi, pemberat, pembesar dan yang lain-lain ya Kak, silakan.

0: silakan di follow ya kak, ada masuk di dalam komen kak.
1: Jadi Komdigi mencatat sudah menangani lebih dari 126 ribu konten judi online. Hah? Sepanjang 1 sampai 28 Juni 2026.
0: Okay.
1: Meski banyak tuh situs yang sudah diblokir, para pelaku terus membuat situs baru dan mengalihkan promosi lewat komentar spam di sosial media.
0: Jadi para pelaku ini pakai akun yang kolom komentarnya jarang dipantau admin. Jadi ribuan komentar promosi bisa menyebar. Supaya kita aman selalu ya kak, diimbau tidak mengklik atau membalas komentar yang isinya promosi judi online. Ya udahlah, sesimpel itu kan sebenarnya.
1: Betul, kita cuekin aja
0: sebenarnya.
1: Kalau nggak mau main, kalau main ya klik aja.
2: Enggak, jangan dong. Narasinya tuh narasi kayak misalnya Anda butuh uang, Anda mau happy-happy.
0: Oh.
2: Anda mau yang kayak apa namanya? Pokoknya ajakan-ajakan yang
0: easy money ya. Mm-mm. Tanpa gua harus menyebut yang depan-depannya ada easy-easy gitu. Jangan banyak sekarang, Bo.
1: Video easy.
2: Apa itu?
1: Zaman dulu banget tuh kalau sewa ini visi.
2: Pokoknya yang gitu-gitu atau misalnya kayak kiat-kiat dia tapi linknya tuh apa? Judul gitu.
0: Jangan
1: judul ya.
0: Jangan.
3: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
3: Nih, jadi dulu Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Betawi.

0: 104 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Tanpa berpanjang lebar, kita pulang dulu. Oke, bye. Ya.
0: Terima kasih banyak sahabat suara ya.
1: Ditunggu ya postingannya per besok Juli. Please be nice.
0: Iya. Lu harapan lu bulan Juli gimana?
1: Harapan gua bulan Juli segala uang-uang anak gua udah deh tercapai. Tanggal 13 Juli anak gua bisa masuk sekolah, udah dapet kelas, udah dapet, wah udah semuanya deh.
0: Doanya gua sama kayak lu ya.
1: Ya boleh dong.
0: Amin.
1: Amin.

sedang mendengarkan Iswara.

0: Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @kumas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara
4: memutarkan musik yang

0: long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih. Pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak

0: Ya, sampai Tanah Abang baru gue lihat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
1: Ada. Jadi susternya itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
0: Hari pertama kerja.
1: Kayak du jalan aja gitu
0: berdua. Emang pendiam banget.
1: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk
0: hidup kita.
1: Lama ya kan. Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan?

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

Di suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasan Davi nemenin lo di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Backsound baru dalam hitungan From Feast. Asik banget nih. Halo, halo, halo yang lagi perjalanan, yang di mobil, yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Yang di perjalanan, hati-hati di jalan, sedia cemilan di jalan biar gak ngantuk. Berkali-kali gue ingetin deh, cemilannya apa? Coba tunjang, nasi padang gitu ye. Simple tuh bang. Nah, apa kabar semuanya? Absen-absen dulu dong di WhatsApp ini, suara di 0816-114-1014. Mending lu save dulu nomornya, nih gue kasih tahu lagi ya nomornya ya. 0816-114-1014. Lo save dulu, jadi kalau ada topik-topik gue nanya apa lo tinggal jawab. Ntar jawaban lo gue bacain on air. Oke sahabat suara, kasih tahu lagi ngapain, lagi di mana, lagi sama siapa, dan apa rencana malam hari ini merayakan kemenangan Maroko dan juga Brazil di pertandingan tadi. Stay tune ya di suara 114 barengan sama Beryl di nongkrong bareng Beryl. Feast dalam hitungan

Ariel. Santai dulu kali ya. Ini respon-respon di WhatsApp yang sudah masuk seperti biasa. Bacain dulu ya. Ada dari Adit, Bang Ber, gue lagi OTW Pasar Minggu menuju Depok, ramai lancar. Gue tuh udah gak pernah, alhamdulillah ya, gue udah gak pernah kena macet gitu. Karena jam kerja gue, apalagi minggu ini, gue kan pagi siaran sama Adit. Siaran sama Adit, pagi banget sih kena macet kan. Jam 5:30 gue udah berangkat gitu. Malam balik, iya udah gak ketemu macet juga. Malam banget gue balik ya. Info-info sih dikit lagi gue siaran 3 jam guys. Udah gak 2 jam lagi. Thank you Adit update-nya. Ini bukan Adit insomnia ya, beda Adit ini ya. Ada Nabila, udah sampai rumah kak, rebahan. Tinggal nunggu mie mateng. Enak tuh. Lo ngegodok mie di panci. Biasanya gue tinggal dulu. Soalnya gue sukanya mie yang lodoh, mie goreng. Tapi harus lodoh bikinnya. Kayak kenyang gitu. Kalau yang masih kering kayak bleh gitu doang gitu. Nabila, thank you update-nya ya. Selamat makan mie. Kamu tim apa? Indomie? Super Mie? Banyak tuh merek-merek tuh. Indomie juga mereknya banyak banget tuh. Gue paling suka selain yang normal ya. Maksudnya yang normal tuh yang standar gitu ya. Rendang sih masuk sih sama gue, rendang. Ini gue lagi ngecek nih di Google apa aja rasa Indomie. Bentar. Ini gak sponsor ya. Ada yang baru tuh. Rasa, oh ini premium Japanese. Widih, ada rasa shoyu, torimiso, takoyaki. Oh, lu mesti coba yang torimiso itu enak, sumpah. Torimiso best. Lo kalau misalkan lagi kayak butuh yang anget-anget gitu ya, apalagi basian-basian party aja, torimiso best, cobain. Ada yang kemasan saset, ada juga yang cup. Apun cup, sawadi cup. Bacain absen dulu, kita main santai aja ya sahabat sore. Atau mungkin lo ada yang request topik malam ini, biar bahas ini doang. Boleh, boleh, boleh. Tadi pagi pas gue siaran pagi, ramai banget tuh anak-anak nontonin penalti Belanda lawan Kamerun lagi. Maroko. Jujur Maroko main sih. Gila, gila. Dan Belanda Maroko, Belanda udah pulang. Jerman juga kemarin pulang. Tersisa beberapa tim-tim raksasa kayak Argentina, habis itu Portugal, Brazil, selamat buat Brazil ya. Dan respect juga buat Jepang. Lo tetap di hati, anjay. Jepang oke lo mainnya cuy. Bisa nahan Brazil dengan 5 kali juara dunia. Hanya ditahan selisih 1 gol saja. Info aja, Jepang yang 2-1 lawan Brazil masih sama loh sama Jepang yang ngalahin kita 6-0. Ya jadi gue agak ada sedikit wish buat timnas Indonesia. Semoga bisa cepat melebarkan sayap ke World Cup tahun-tahun selanjutnya ya. Amin. Absen dong sahabat suara. Lo tuh di World Cup tahun ini tuh megang negara apa sih? Kalau gue Portugal. Portugal gue. Karena basically kalau Messi sama CR disuruh milih, CR is the real goat. Goat deh, goat. Goat apa? The greatest of all time. Masih tau ya, lo negara megang apa? Gak harus cowok ngerti bola, gak harus ya, semuanya juga boleh gitu. Gak harus yang ngerti bola banget ya. Iseng-iseng megang negara apa juga kasih tahu aja ke gue ya, siapapun orangnya. Kasih tahu ke gue di 0816 114 1010.

0: berita terbaru
1: dan tren terkini.
0: Dengan follow Instagram
1: Iswara. Hai Moms and Dads, Andy Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo.
1: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi

0: jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
1: Suara warga Indonesia.

Asia Beryl Rasan Davis. Gue lagi bacain komen-komen sahabat suara, kasih tahu mereka megang negara apa di World Cup tahun ini. Disposition semuanya. Ada dari Putri. Hai Putri. Aku awalnya pegang South Korea kak, tapi ya karena gara-gara udah kalah ya di grup gitu, ya nggak apa-apa lah ya. Hyun Min Son main gak sih kemarin? Jagoan gue cuma Son doang di Korea. Sama Kim Seon Ho, si bola tuh Kim Seon Ho. Coba siapa lagi nih? Aldo, Inggris bang. Oh, Inggris tebek sih. Juara grup sama Kroasia. Beda satu poin. Tapi kemarin Inggris kalah sama dukun Ghana. Harry Kane mental semua golnya. Ghana pakai dukun Ghana. Yang lain kalau mau update-update sekarang lagi ngapain, pada di mana, mungkin ada yang pengen curhat, tetap di jam 9 malam nanti. Setelah beberapa lagu akan ada sesi BTS Berani Terbuka sama Beryl. Jadi buat kamu yang punya curhatan buat aku atau buat yang lainnya gitu ya, pengen curhat-curhat tapi belum bisa disampaikan ke orang lain, monggo cerita ke sini. Kalau gak mau disebutin namanya juga gak apa-apa ya. I'll be back after few hits only on Suara-Suara Warga Indonesia.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Stal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Tirsa Bestari, The Chumchuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Boarding Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek boardingboarding.com. Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: warga Indonesia, Beryl Rasendavi di nongkrong bareng Beryl. Sekarang waktunya BTS berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Cerita yang akan gue bacakan kali ini dari Fajar, seorang warga Bekasi berumur 29 tahun. Bang Beryl, gue mau curhat sebagai fans Belanda. Gue jadi lo nyesek sih, cuy. Tadi pagi gue nonton full sambil kerja, bang. Bahkan udah pede banget pas Gakpo bikin gol di babak kedua, iya. Dalam hati gue mikir, oke nih udah aman nih. Menit-menit akhir malah kecolongan. Jujur nih dramanya oke banget sih, Belanda Maroko tuh. Isa Diop nyundul kan, langsung lemes gue, bang. Extra time gue optimis gak optimis. Soalnya Verbruggen sempat bikin penyelamatan gokil menurut gue. Gue pikir momentum udah balik, ternyata harus adu penalti. Dah di situ gue mulai deg-degan tuh. Ternyata Belanda kalah. Zap, endingnya zap. Sumpah gue menilai jar. Yang pertama gue turut berduka ya. Dendels, loh kok Dendels? Tapi gue akuin Belanda error di penalti sih, cuy. Padahal tuh tadi, sumpah ya, banyak miss-nya penalti tadi tuh. Nggak yang penalti langsung masuk gitu tuh, nggak. Error itu tuh kena tiang, nggak on target gitu. Itu sebenarnya kalau Belanda apa namanya on target semua, masuk semua, menang Belanda. Maroko juga masih ada error, cuma kayak Belanda gitu loh. Men, bring back era Van der Sar, please. Kalah adu penalti, nyesek sih jujur ya. Seperti Jerman. Kita lihat besok ya. Coba kalau Belanda udah gugur, lo ada tim lain enggak, Jar? Yang lo pegang. Tadi Butika juga diceng-cengin sama anak-anak. Butika kan megang Belanda kan, PD gue.
2: Ya kalah.
0: Kata Butika, sumpah ya tadinya kalau Belanda menang, gue mau ke kantor pakai jersey Belanda. Akhirnya, alhasil dia ke kantor nggak pakai jersey Belanda. Selamat sekali lagi buat Morocco. I'll be back. Stay tune on suara-suara warga Indonesia.

mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: sebagai suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Eril Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yuan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswalk Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Kiswara, suara warga Indonesia.

bareng-bareng. Berry, let's go. Bacain-bacain komen yuk. Komen-komen yang masih tahu dia megang negara apa di World Cup 2026. Kita main santai aja lah ya, gak usah yang berat-berat gitu topiknya sahabat suara. Ada dari Kelvin, Perancis bang. Perancis sih, gue pesimis loh Perancis masuk final loh guys, coba. Menurut kalian gimana? Soalnya pemainnya top-top semua, berat bro, pemainnya berat. Jujur berat, Mbappe, Tchouameni, Rabiot. Lo lihat aja di FIFA, di FC 26, buset, ratingnya gila. 80-an ke atas semua, 80-80 akhir, 89-88, gokil sih menurut gue. Gue yakin kalau misalnya emang bener ramalan The Simpsons, Portugal masuk final dan melawan Perancis, Portugal kewalahan sih. Tapi kita lihat aja ya. Dan ada juga dari Isaac, megang Portugal juga dia, oke. Portugal ya. Yang ciwi-ciwi ada yang nonton bola juga nggak nih, coba kasih tahu dong. Nggak apa-apa, suka-sukaan aja, nggak apa-apa kali. Upcoming match itu ada Cote d'Ivoire, gue nggak tahu nyebutnya apa ya, lawan Norway. Prancis lawan Sweden seru nih, besok juga nih Prancis Sweden. England Kongo udah pasti England. Belgium Senegal gue nggak tahu. USA masuk juga ternyata, Amerika cuy. Spanyol Austria, Spanyol Portugal Kroasia deg-degan nih, gue megang Portugal. Tapi masih hari Jumat. Semoga tim kesayangan lo menang ya. Good luck.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Isura Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Hari ini pas banget nih ya, di bulan baru Juli ya, di tanggal 1 Juli 2026 di hari Rabu. Bulan baru nih sahabat suara, ayo kita semangat menggebu-gebu ya. Di bulan baru ayo kita semangat terus, jangan sampai kelebu ya. Dan di bulan baru berharap mudah-mudahan bulan ini kita gak ada yang namanya kelabu. Ais. Ayo, siapa yang udah ngupdate di media sosialnya atau di WhatsAppnya ya soal bulan Juli? Biasanya kan ada wish-wish di bulan Juli, terus ada kayak Jundam gitu kan, thank you Juni segala macem ya kan.